non la pona parnang litum. Parmina senarpi pen kethan pini ahirjir arjulong ikjotlo lake akashwani difu. Non aduntu pini asar lamte arjuik sina. Pini asar lamte ke doi het nangta richo aso mate tipu dore paphan. Alam theke man. Munit anke atipur dorep apotsi, munit hejan kachipati mate, apran karmutke heno, atheke adai dopu alam the, lasi sarpalam thelo, doi het nangta, richo aso, mate tipur dorep aphan, pini asarlam theke lapuan vedlo. Lake akar.

non adunthu mate pini alombilama jai mek along kachuning risi ka kachuning ri kapajutsi alamjir ke dengpon lake difu hidi sajer pen kachuning ri abang phu bang phi tuma men ke la pohen lo sar rd rongpi kimison rongpi mirdan rongpi pi abraham rongpi lapen dimaris taropi alanglitong karju kangtung ngalun ke la pohen lo Nangsarti pen nesarti labangso alun kilo na bang la ke monde rongphar la pen sampri ingtipi alunate or kipi a bang la ke monde rongphar la pen alun keto ka bang phuta alang lihen lo to tangte non ilitum labangso alun arjuik sina

Paro gericho adung an wang lo. La si paro gericho abang pulo ong neli nang liri deng si tipo pulo. La si nepran nang en e aprang la ser asai ni hem isi pong ita. Thong ta deng dun lo. La pen thong abang sining long le ardom si. La pen arna mamen en pen paro gericho apan thong amethang anokan ti pen parogricho aphan apran endetlo lasi parogricho ke thongari ding thinang koklo thong ke methang karbi aphan chinghon o lapen karbi aphan keraya banglo thong kang tang kang sak pu parogricho pen chumang recho jonta recho atum arju long pen chumang adet chethang phluplo thong aphan batai batai asat kelang dolo teke joni aphanta thong si hai detlo ingnar jon pharo penta pache danlo lata thong si hai detlo phurui penta pache danlo lapen

lapuan apuan ane tu. Parul barman kilo nalon arjek long tanglo. Di masa lon bari mang dengan long adun tu alun arjek ta. Pradip haplong bar lapen arya sang hotung kilo nalon. Alun alam te dai siwayai.

lapuan apuan alitu. Bi kapang ring aputak. Federal milik lapen hud bang. Harba monong piyo tumang pong cua ciput arjik long tang lo. Rong roba jah mek ang dengke lapuan si kang tonik lo. Laki akaswani dipu. Jah mek ke bang laki FM ben na long pen. Megahertz paru siratok boro sirkep. News on AIR app. Lapente res ebalong. Radio nang kaje don kaching hanarat. Ison kenang sa dalam jir arjek tha. Theng pi ke lang tomon lapen arki kachi ho pen ke khang abang lo. Theng pi theng prang lapen ing nam nang ki vir pen ajok. Kereng et achi the ke do pi anta akisung do tang lo. Nam pi nam do tong se kot pen kan ho ka jok. Tomon ti printa kachi ton te nang do tang lo. Kereng et api an reng dok reng ni pen. Kapareng ji apan theng pi enang ji lapen rai kom nang ji. Det chandri chanjai lapen aliracham kapadu apan. Theng pi enang ji. Kenang sat kapachini alam jir ke lapan ek chalo. Lake akaswani dipu. Aduntu pini asalam te arjik tha. Pini asalam te lake. Doi het nang ta rituosu. Mate, tiput do reba pan. Lam te ke man. Monit an ke at tiput do reba apot si. Monit hi jan kachipati. Mate, apran karmut ke hino. Athe ke adai du pu alam te. Lasi, sar palam te lo. Doi het nang ta rituosu. Mate, tiput do reba pu apan. Pini asalam te ke lapanik velo. Laki akaswari dipu. Aduntu angdainal tu malam soporo pilote arjo thiglong po.

0: hek po lapen ke dam same england opo aking kam kachi jor same england pik po lapen abang anta for parlor po lapen ka break nitum ka thek long jike cognitive changes nitum ka thek long jike kateng ne do ji kamang hu do ji ke matha same england o ji lapen te ning duk ning thi thang alama vepin menta lahai ning ki oi lahai chu thek long po lapen meng jang thego ida ditik meng jang baka thek sidat po lapen te hala blood pressure sitame digestion nitum hala heart rate high sitame normal to de dat po lapen la so ke so nitum ke thek long ke arta ning kan trok ke pa phi arta du oven phok ke trok ke pa phi nitum thek long po la so ke so ke brain injuries pen ta long long lapen nitum ke sar pen ke chu long do na ke so
1: tang de doctor la so ke so chu long lo puloti ko son si se chelang nang po
0: sika chilang ke nitum laso ang thek nitum non ka chi than na teng jong si thek long lo bolte doctor long dam phit ji ke me hospital sika chilang adim doctor kupi ma nang ke than pon number re pon laso teng pen si dam nang po cheri nang po lapen do wise te me che paklang pakka aphi si chunang ji la ke si ke ma tha mi me complex brain a ke so bina po sika

Luna lun aluna lam thi baila kelang mi labang so alun kar jugang tunga tum lake umrong so pen kazir durong pi joy sing durong sita teron pi sika durong pi lapen alane tum hemisi totang tarjista labang so alun.

lapuan apuan alatum, mongol singkro kilun alun arjek long tanglo. Alam bilang maja megang dengan long adun tu alun arjek ta. Prosanti su lapen mirmili rong pipiatum.

lapuan apuan alitum sarsing ti kilunalon arjei long tanglo alom bilama ja mekang deng long ki josialon arjei tha kajer mi likpi kilunalon alunalam the labangso apir bi labangso lon phan karjukang tunga tum lake tarlangso linda rompia rongpen doloim rongpi mai sing rongpi kasang singnar pi lamet guru singnar kisan singnar lapen junali rongpi piatum তো তাংটে আজ থাকে তুম কাজুগাং তুম লাবাংস আলন